cela ya ini dia bade ini lady ni ini tu cha ni ore ini lady la ya sini le dan sambi le